kaita oyakuh paniku. Amatah kungangi. Manarah kazarana tukuspami Dios paksimita yachaspa, punjanta Dios tamanyaspa, paizamantah mingarispa, aji kuidarina kangi. Umah kuna katikungmi. Kaikunata uyanata astawang munaspaka. La Biblia arroba uio.telconet.net nispa kiskangichi. Kaya kamachi.